0: Medina.
1: Eto kohan.
0: Agus ar DAB Sahor.
2: Erlinia, agus Ernair.
0: Agus DAB.
3: Stashu Nashing